Good morning, Manipur ge. Thoram da. Khanvi rakli ba. Ahanva film se ma khanvi rai. Ahanva film asidi asigi maming. Atiya ge mino. Film asida ge. Ranbir thauna ge khonjal da. Doneshwar konsam na sairang ba. Amadi G. Churchandra Sharma na sairang ba. Ise ma khanvi rai. Khanvi rakli ba. Marubasina. Tampa hiang lam da ge. Tampana kan birakli ba isaya isi kudol tamzeri radio vunungaina tabiri ba mayampuna tabirisi.

0: as
1: nangil kari nuai apa pau tahan ge
0: as
1: apa apa kau leda mau minjat bangga
0: as as
1: minjat pangudra na enang pom bolo pangdi ne
0: asiwa si nubit kuding hairer wa isum ngang itan dren di si
1: hei tan tan beri kena nangil kari bawa le sekolah kolej sabda tunda nang nak kau leda tahan beran
0: ba kari in dalegi apa tu tuh nudi ainer usida
1: nang tunggu kari wujud lagi
0: ayi wabu kui wajib kari wujud lagi
1: lai tu tanggeru fasam tamo tamo ada tu Ipagi business MPR show selu.
0: As.
1: Sentansi.
0: Yare. Bawa kita profit ngah dekhan deh business kita kau tu. Aidi khan mengam deh bawa. Aidi hai nadi ya.
1: Atu dia nang nahi nadi si. Atu dia kain lah.
0: Business tu.
1: Si emanan dah. Si lo cuma kari tengah ni deh. Atu tu orang kari emam nai je pasah piu. Angka kari tu kumpan tu tahu deh. Amu tu cikar ucap.
0: Kari ini pasah kita piu. Asal kita kengal kialan dah.
1: Siwa itu deh bawa. Tournament, silini, sports tau tu ini. Atu tu ini, saya silini, bahagian kong ini. वो नंग हक तक का इसे मुट पता रहे हैं
0: कहीं लोग वाह भी शिम न ते वहाँ का सिफ़ा उधर ऐसी योग तो पुन्ना लुपा के अंगूठी कर दो
1: कहीं है ना
0: अब तो है भी उन्हें बाबा ने वो तो पैसा दिंगी पैसा संगे संगे है तो वो न सिफ़ा उधर ऐसी योग तो लुपा के अंगूठी कर के
1: हाँ न खुद में थबक शुरू को हुमांग तार का लुपाम तालु को लेते बनी ना इस पखंग भारे का ना पाएंगे उन दा हंग कर हंगे मीने
0: इंगो दिंग दर करा
1: Lepas tapi kunjung tak?
0: Kali ini macam kita biru asam masih.
1: Soalnya dalam kerja
0: tu,
1: kalau tu tengah macam ini berkata, amunah kunjung yang oh.
0: Ayo Rocky.
1: Kanda
0: apa? Eh, nengar yang ada biru tu lah.
1: Makah tanah ngaji.
0: Oh, gaya perut ada apa?
1: Nampi tidak pita kan?
0: Oh, lepung bungun ada apa?
1: Cao.
0: Asih, noi napa ada biru ada apa? Kau itu bangun itu. Oh, ini hari macam tu fajar diri kita tu. Oh, yang itu makan tu.
1: Makan
0: yang itu makan tu. Tapi. Kau itu siapa punya? Nasai paksi tadi lepas ini kumal tu punya.
1: Kali apa?
0: Orang parti kini ya, aduh pun tak kaya, sebab itu pasal yang mana happy lo, aduh ne, bapa pun sahing tu, ayah sendiri dia selepas pun sudah kena sihir yang dah sukses jalan lo isan ya.
1: Nanti ya, kalau orang sih kena sendiri.
0: Ayah tu orang sih kena.
1: Ayah ho, wahai ya, masa,
0: isan ya,
1: wahai ya,
0: ayah,
1: ngah ho. Ayah, sudah kami sih jual, ya boleh. Sudah yang pemisi pemdati, siapa dia yang tahu sih? Ada yang jadi sih, melayan dari ko, melayan mana yang itu sih? Kali kau kau naik masih ada kedai, pada mau hari kaya mah kau cinta tarik punya ko. Siapa kedai yang tahu sih? Kau kau naik sih, melayan dari, kau kau sih tu pemisi lah, aku siapa? Pemisi tu puh, lawi yang sih kemari tarik sih na. Hei si pemisi pemdati aku lawi ni. Oh, no, ya, terima kasih. No, ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei, Turi. Hei, sudah pemimpin bawa lebih singkir. Si, lo itu ngayong. Aduh, kak, mau ingin ngaruh bawa singkir. Aduh, ya, rumah tak lakukan kok. Hei, Turi, kok. Kayaknya, aduh, lebih terlalu wayang wangi dong.
2: Sama yang ngaruh bawa jepi,
1: woye. Hei, wayang wangi lebih dong. Ayo, tak terlalu. Mau lebih bawa itu, kari no, isa kak, hangi, ne. Apam jahat beri ada boleh jom orang panggil aja. Hey, kenapa orang ngasih tu? Hey, buah. Nah, sini buah sini ada lelum betul tak? Ha? Hey, baru tahu ni jual mana?
3: Tapi ni beri buah.
1: Kena.
3: Imagi lubak siang angin jina pasen betul yau beri buah. Imagi buat tu loi sekali beri. Imagi loi sen betul yang kena kena zaman ni mayam nak betul tak? Nang lakti buat sekali betul loi han beri. Aduh, ima apa tak kahib tu di? Ima kau itu sanggung di? Ima kau ni lambi gigi matai tu upai lita, dana nong magi kau cian kau thang thang dana. Kumang maruk sida poyon jaba si miam tu traffic jamu hendana. Cilah liba si tasiang nama kiri ima kau ni lal bani. Matung tadi ima yaringai pam dana bahuna jarge. Masih gidi lubak si pipi roni ibu wa. Ibu ayah bayau tadi angang jingjina piu yadri. Ibu ayah beloru hai.
1: Siapa? Ima gan. Hey. Nangmu bangga hingmar nampak, ayah ima apa terik terkoh?
3: Bunga.
1: Kau ini fasa ni hari ni tu noi seru fakni. Yare, awam kau ini tanam kumpul kau, noi seru yare.
3: Bunga.
1: Ada aku.
3: Ima kau ini budi tak cing nama kiri lal bani. Ima kau ini license payah udah bani na. Lambi ini matai dah. Ima kau ini no magi. Hingmar ngam nena ba, isai sulai isai sutaman nena ba. Wan kau naja bersih. Matung dari ima yare ngai pam dana nena ba, soi dina kau nagi. Ngasi gidi bunga. Lubak si pipi rokai doge ima thamu isyang na hijari.
1: Ayo ngaji saya, mai teriun. Ayo ni pipi aru itu ni, aru. Ayo, nang tanjung lubang teriun saya.
3: Ibu ngah.
1: Yang, lubang kun.

0: Kau buat ni.
1: Kau tak kira apa?
2: Kadai nu nang leri to. Yum seller senang ipas jadini khang beratra.
1: Tabok subuh miam leri ne. Aidi kana terbah miriam netro. Tobi lekan omda.
2: Masih. Amuk subuh cete tu. Masih angang juga ni makal
1: subuh. Masih di. Kau ini apa ni?
2: Kadai itu nu nang leri si. Aidi nang bu lobo laki itu ne. Piron sepalu erapan. Nang napa mebagari do, bapa pura la agi ba.
1: Ish,
2: kerana lagi harus sokta.
1: Ish. Tiemini ne, aisyah ujik tiemini ba, ngang usah dongna. Pakang barangan jeda.
2: Hai, kerana lagi harus sokta.
1: Oh, ini kisah roye. Bapa agi pesa sing do singdri gini, aisyah susu roye nasu naroye. Yane, aisyah nomi menung da mumuk teroke, bapa si dene, phone susu teroke no, masih tak kau terkepar.
2: Oh,
1: pesa kita piu dide, tapi phone tu cili cangwe.
2: Kerana dia cili cangwe. Mama tu kau minum ni ne, mana pulap lah huri je. Mama tu tu jadi si di si revo, ujung leher mana tua di mana tu pota puku tu ni ne. As, baru itu si angan je.
1: Mama tu sila tu na.
2: Mama miroling ini ni ne, mama tu ni is, saji jadi angan masak pasai ye, saji jage na, saji ni bijir uruga, yang orang tu gitu.
1: Besar bijir, masih di.
3: Kau dah ini mati itu.
4: Kanal ini citer bahal mankar lagi, nabo always homong kau cahai jemur. Aduh, kiri room kiri extension tau nabo. Show me nengi wakai bisi lagi kau mangai itu pulak puni. Si kiri kiri kau.
3: Oh, always home.
4: Koi nia.
3: Kanal ini citer bahanu hana mayam khomzel laga karbato bumi.
4: Semua.
3: NCO katro tane. Era loi kang puni katro kene. Yobri yare.
4: Mau wasi sabcara ngan ardi silau kesunu tap. Ayo moni ko. Kandi kai show tu biroi cakar ke.
3: Niu mayam cikal ke di. Forest ki pami jauh dulu upubia di cungkang amat. Kainu adam tak kepilih tu boleh forest ke pamik ke jauh berapa na?
4: Ibu ngah wahang tu dia asuh minda ang biru kita wahang ni. Eh, kau ini consumer? Ayuh, no pot lagi bagi hak tak kau ini lagi. Ibu ngah thasat raga ini asuh minda ki ulerak pasi ki resep jauh ni se. Ah, sesiapa tu yang bikin lembah?
3: Wah tu nang usi. Asuh minda yang budu kau ini nak terak timah kainu usi puyar raga. Oh, yari yobiru.
1: Sikap mandu si biran.
4: Ibu ngah noi tu marum cahat na misam dah harassment bibu kau ini. Eh, yari kita ini cakrawi kaisu tu biru ne.
3: Kainu asuh minda saya cak yari kainu ne. Manung dangang nungi sa nung thang naba karino kara sat pat toro me sakiyari ka
4: sa nung thang naba di pasara e pasadi yauri maram chadi mo sikim pingam de
3: nuai ki de seita
1: right
3: e ka tranga chi tholo phajla thamni ko
4: nuwa
3: u bubu gari phar ma de ki mi we phakal kani ko
4: phagire punje hat kire tup kire kap kire maram chadi pasadi ai piro ai mo yauri
3: ona pe song amra asham
5: sir
3: ai gari ma de ki u mayam do Makar tu loi thando.
1: Oh, kau nunggu. Hei,
3: semua tahu nunggu. Kau nunggu. Aduh, arah apa kari? Makai loi pasal nunggu. Hei, oh, ini thando.
4: Oh, ini thando ini.
3: Hei, arah apa kari? Makai loi thando. Aduh, thando.
4: Ibu tu si kari nunggu hebre.
6: Hello.
4: Hei, siapa kau nana?
6: Hello, sir.
4: Hei,
3: kau nana? Kau tu
4: musim. Macam apa? Sama pimu kau sih lantau nana tu.
6: Songi u bumi mana masih kano?
3: Kau nana sih nama sama mana otter kiri malah tahu reisi nana. Aduh, hai payah mudah. Mau gimana sih masa bumi malin? Hei, nak kano?

ningumbam jawalan kumpa vashi tavire. Satajari bachane lasida ngasi emadi hayingan thok charakadaba thorum sing samlapna khanganjari. Khanganjaba se ek loibaga lanthok jagani narulgi khonjil. Ngasi ki thorum da

Hujikta bikre, yaifa yumbal ke lila macha, kucha tarasina atai piningdre. Lila asida saktam langkiba singdi, mapagi saktam da moirang tem achoba, macha nupa ibo chobu ki saktam da ningombam nganthoi amadi, manglembi ki saktam langbi kibi, lobuk tongbam rina. Lila iba mutwa tomba, lila putokpa tokchom renubala amadi, putokpa da tengbangba, hemchan ningthokchom.

Matangda fangjare ba SMS ase famishe ma kag fangjare lamhe lavi thamui sina hari ba famishe degi sagol sem tijendra gi naitung konjelda rajen yeng kokpamna sering ba tumba thangjama medi ainam gitne serang bi seini isai sibu kanbirakle ba miyoi singasi panjadringai da isai simatang yamna nungsina nungaina tazaningi soidna thabira u haiduna su SMS ke aroi badi birakpani khanbirakli ba marumasina lyric thibam laikai oinam dagi surjakanta oinamni marumna khanbirakli ba isai khudol damjari mayam puna nungaina taminasi

tahan jaki bisa isi geloina na tangka kesigi. Tongan tongan ba saya sepa singgi loka cepa mani prima tami saya lo sinjari. Nasigi lantuk jaki bisa singgi saya sepa madi sering bersing madang sedna. Kudol gahan bade lantuk jaki ba saya sepa bi kunju behari serma sering ba en mangkulzau. Ani suba matami saya da saya sekli ba sangambam rabi sering ba mirangtem Hemanta Singh. Kodolgi ahum subada elangbam Sam Sundar Singh naitung kunjalda Gopeshwar Ogri thenbana sairing bisaini kodolgi mari subada ngairangbam Munindro Singhi mayekta Thongram Lakshmina naitung kunjalda sakiba matamisaini loinana kodolgi aroibada lanthok chakiba Asim Amarjit ke naitung kunjalda ngairangbam Sarachandran sairing ba matamisaini

saungaraga hene hena nungsi marisa senba oinaraga hene hena nungsi nabi heliba tamoi masakkangaraga awa nungai saruk yaminaraga senggut sagat kiba nungsi pantungi tamoi langladi maina chakpangamdi nungsi nabada patat lebi nupija mana irang thanglaga magi nungsi bada asumna phagi tauki lagnaki